0: Siap. Jadi saya pada tanggal tanggal berapa ya? 13 Agustus itu mobil sampai di Poplang. Tanggal 13 Agustus sampai di Poplang, tanggal 14 Agustus saya mencoba masuk ke border Malaysia dan Thailand. Ternyata saat saya masuk di border Malaysia, sangat kita sayangin petugas dari Malaysia kurang memahami ketentuan. Jadi saya nyangkut 3 hari di Malaysia, tidak dapat izin keluar akibat petugas tidak mengerti karnet itu hanya dicap di border saat kita keluar setiap border yang ada. Jadi petugas karena tidak mengerti, dia mempertanyakan kok Poplang tidak cap. Jadi saya tertahan 3 hari setelah aplusan petugas, saya masuk ke border, berhasil, dan saya masuk ke border Thailand. Nah, dan kemarin mulai tanggal 19 Agustus, saya sudah melakukan perjalanan. Tadi malam kita bermalam di dekat Chumphon. Ini hari kita akan melanjutkan ke kita akan melanjutkan ke Bangkok.
1: Oke, berarti sempat tertahan di perbatasan dan sekarang perjalanan akan menuju Bangkok. Dan kira-kira nih Pak, akan membutuhkan waktu berapa lama lagi Bapak berada di Thailand sampai akhirnya ini bisa mencapai Laos nih Pak?
0: Kurang lebih ini mungkin saya udah kejar-kejaran waktu ya Mas Dian. Saya kejar-kejaran waktu karena tanggal 2 September saya sudah ditunggu di border Cina, Botan. Jadi saya secepat mungkin harus keluar dari Thailand untuk masuk ke Laos, dari Laos masuk ke border Cina.
1: Oke, dan kira-kira ini apakah perjalanannya bisa sesuai jadwal nih Pak untuk nyampe di Laos dan dari Laos ini bisa langsung tembus ke China? Apakah bakal sesuai jadwal atau seperti apa nih Pak?
0: Mudah-mudahan kalau nggak ada kendala di jalan sesuai jadwal, karena ini kan situasi hujan, yeah. Ini juga lagi hujan lebat. Yang dikhawatirkan di daerah perbatasan antara Laos ke Cina itu ada beberapa tempat jalannya jelek gitu.
1: Oke, siap. Karena kalau di daerah Serang sendiri ini Pak, memang baru hujan kemarin. Tapi kalau untuk selama perjalanan ini apakah sering hujan atau tidak di sana nih Pak? Dan mungkin nanti perakiraannya di perjalanannya apakah akan mengganggu hujannya atau nanti di perjalanan perakiran cuacanya aman?
0: Ini kelihatannya sih cuacanya lagi musim hujan ya, lagi musim hujan, jadi mudah-mudahan kondisi di jalan itu aman.
1: Oke, dan selama beberapa waktu di Thailand ini berarti Bapak udah berapa lama nih Pak di Thailand?

0: Saya baru kemarin tanggal 18 Agustus masuk Thailand. Kemarin 19 Agustus saya udah jalan menuju apa namanya? Hatngai. Ini hari udah sampai di Chumphon. Chumphon sore nanti kita akan sampai Bangkok.
1: Oke, dan selain tadi sempat terhambat di perbatasan, apakah selama di Thailand ini ada hambatan atau tantangan yang dihadapi nih, Pak?
0: Jadi selama kita terhambat di Thailand 3 hari, kita malah mendapat kenikmatan tersendiri. Kita dapat saudara-saudara baru. Jadi kita ketemu orang yang tinggal di dekat perbatasan. Mereka jamu kita. Baik makan siang, makan malam, ya kita dapat saudara baru lah.
1: Oke, berarti di sana ketemu teman-teman yang menyambut. Dan ini apakah teman-teman asli Thailand atau jangan-jangan orang Indonesia yang ada di sana? Dan kalau memang ketemu orang Thailand, ada kesulitan komunikasi nggak sih, Pak?
0: Jadi kita pas lagi di jalan saat kita apa belum boleh masuk border, kita tertahan di border Malaysia itu kan kita jalan muter-muter kota, ada anak-anak muda lagi naik motor ngikutin kita sampai lampu merah, dia stop, Pak boleh bicara sebentar. Nah, kita ke pinggir ngobrol-ngobrol. Nah, ini taunya dia senang melihat dengan rute yang ada di belakang bagian mobil kita. Dia adalah orang Malaysia, orang Kuala Lumpur, yang juga hobi bertualang, hobi overland. Jadi ketemulah sesama petualang.
1: Oke, jadi apakah mereka ini bakal jadi teman perjalanan atau memang itu hanya pertemuan singkat terus akhirnya berpisah lagi nih, Pak?
0: Jadi menjadi saudara baru dan dari situlah dia jamu kita, jamu makan siang, makan malam, memberi petunjuk jalan. Sampai sekarang komunikasi tetap jalan. Saya selalu informasi posisi di mana dan dari teman tersebut menginfokan mampir di sini, mampir di sini. Ini tempatnya bagus begitu, Bang Wian.
1: Oke, jadi tour guide gitu ya selama di Thailand. Dan apakah makanan di sana masih aman nih, Pak, atau agak kesulitan juga nih, atau memang ya seperti rencananya gitu makan buatan sendiri di mobil?
0: Jadi kita kan karena kita masak sendiri tidak ada masalah ya. Mungkin kalau kita lihat itu tempatnya ya halal, kita mampir.
1: Oke. Dan berarti kalau untuk belanja-belanja di sana masih aman, dan kalau harga-harganya ini masih sama seperti perjalanan sebelumnya nggak nih, Pak?
0: Untuk harga barang kayaknya masih relatif terjangkau ya. Yang agak berat sedikit di sini harga BBM-nya lebih tinggi dari kita. Oh. Jadi RON 95 itu di sini kurang lebih kalau dirupiahkan 18.000. Dia di sini 38 baht. 38 baht itu kalau kita rupiah itu 18.000 rupiah uang kita. itu memakai round 95. Round 95 itu kan pertama pertama ya.
1: Oke. Dan
0: di kita sekarang berapa sana Bang Bian?
1: Kalau Pertamax di sini kurang lebih 16.000 kalau nggak salah. Terakhir itu saya belum update tapi sempat menyentuh 16.200-an, tapi kabar-kabarnya turun beberapa rupiah aja, 300 rupiah kalau nggak salah gitu. Tapi kalau untuk di sana harganya berarti masih sesuai estimasi atau agak sedikit di atas perkiraan budget awal nih Pak?
0: Ya, sepertinya di atas ya, karena kita nggak menyangka kan 2024 waktu kita kemari belum terlalu belum naik ya, ini kayak sepertinya sudah naik BBM untuk di Taiwan ini.
1: Oke, berarti rencananya bakal lebih banyak berhemat atau seperti apa nih Pak?
0: Untuk menjaga-jaga hal yang tidak terduga ya, kita harus tetap berhemat. Ya, kita apa namanya yang tidak tiada perlu dibelanjakan yang nggak usah gitu.
1: Oke, berarti selama di Thailand ini nggak ada halangan apa-apa lagi selama perjalanan dan untuk kesehatan aman-aman aja nih Pak, bugar bersama sang istri juga perjalanan ya Pak ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat selalu. Mungkin karena pikiran tenang ya.
1: Jadi selama perjalanan tetap dibawa happy, makanya jadi sehat-sehat terus dan mudah-mudahan tetap terus sehat sampai akhir perjalanan nanti sampai di Eropa. Dan kira-kira nih Pak, ini apa yang bakal dilakukan selama di Thailand? Apakah lanjut gas terus sampai menuju China supaya tanggalnya aman, atau mungkin masih ada waktu buat mampir-mampir nih Pak?
0: Sepertinya kita harus jalan terus ya Mas. Kita sudah kepepet waktu, jadi kita harus jalan terus nih Mas. Ya paling istirahat siang, kita istirahat, sholat, langsung harus jalan lagi Mas.
1: Oke. Jadi mungkin bisa sedikit di recap lagi nih Pak. Kira-kira nanti kemungkinan sampai Laos tanggal berapa dan nanti sampai Cinanya lagi tanggal berapa nih Pak?
0: Mungkin tanggal 27 saya harus sudah sampai di Laos. 26 atau 27 saya sudah harus sampai di Laos. Nanti di Cina, border Cina, saya 2 September harus sampai border Cina.
1: Oke, jadi insya Allah berarti minggu depan kalau komunikasi kita lancar, berarti kita bakal cerita-cerita nanti masuk di Laos seperti apa nih Pak ya?
0: Jangan lupa tonton TikTok kakek nenek keliling dunia, IG kakek nenek _ keliling dunia, dan Facebook.
1: Siap. Dan yang pastinya pada pagi hari ini juga ini tidak hanya disiarkan langsung dari Harmony FM, Prima FM, dan Kiss FM, tapi pada pagi hari ini juga kita langsung juga relay ke Rau FM Padang Sidempuan. Benar Pak ya?
0: Iya, betul. Betul sekali, Mas Dian.
1: Oke, siap. Pokoknya kita sampai ketemu lagi di live report selanjutnya nih, Pak, di minggu depan. Dan mungkin terakhir, apa yang ingin disampaikan nih, Pak, kepada pendengar kita dan
0: minggu
1: juga
0: depan
1: masyarakat? Dan mungkin harapannya seperti apa dan pesannya buat masyarakat supaya tetap semangat dan meraih cita-citanya, siapa tahu bisa mengikuti perjalanan seperti Bapak seperti apa.
0: Harapannya tetap semangat.
1: Oke.
0: Harus tetap semangat.
1: Siap, siap.
0: Jangan lupa bahagia. Itu aja, Mas Dian.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Faisal untuk live reportnya. Kita bakal ketemu lagi di Kamis depan. Sekali lagi, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, perjalanannya lancar-lancar selalu, dan salam untuk Ibu di perjalanan juga, Pak, ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Capa pagi Indonesia.
1: Siap, dan itu dia Harmoner Sobat Prima dan juga Sahabat Kis, bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama Pak Faisal dan juga sang istri ini selaku kakek nenek keliling dunia yang akan melakukan perjalanan lintas negara dari Asia Tenggara, lalu juga masuk ke China, nanti juga bakal ke Mekah dan juga Eropa. Kita nantikan lagi live report selanjutnya di minggu depan. Dan kita masih akan menemani Anda nih Harmoner Sobat Prima dan juga Sahabat Kiss di Sapa Pagi Indonesia. Jadi pastikan tetap bersama kami.
2: Sapa Pagi Indonesia.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer berkas asli akte pelepasan hak dengan ganti rugi Warkeming nomor 6657/ESP/N/W/2/2019. Dikeluarkan notaris garing PPAT Elisa Tia Putri SH pada tanggal 4 Februari 2019 atas nama Rosnona Pohan. Pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Yang berisikan berkas asli akte notaris atas nama Rosnona Pohan. Diperkirakan tercecer seputaran Kecamatan Padang Sidimpuan hingga Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Rosnona Pohan, alamat Pudun Jaya, nomor HP 0821-6107-9196. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
4: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan tahu, selamat pagi ya. Ini apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Dan rekan tahu, pagi ini suasana di sekitar kita terasa mendung ya. Tapi jangan sampai mendung langit ikut bikin semangat kita redup ya buat rekan Rau. Justru kita bikin pagi ini tetap cerah bersama musik-musik pilihan dari Anda semua. Dan seperti biasa rekan Rau, di pagi hari ini kita dalam program request pagi bersama RFM. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu kesayangannya di pagi hari ini di lagu pop Indo dan manca, langsung saja boleh banget hubungi Tata ya ke nomor 0822 0822 999 6105, bisa melalui chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Ya, ini Tata lihat dulu siapa yang bergabung perdana yang akan menghubungi Tata. Ini sudah ada ini tanpa nama ya, dengan ujung nomor 642. Oke, kembali di recheck ini. Ya, Tata angkat dulu ini dari Among Bori ini. Sudah bergabung dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM, bersama Tata.
0: Nah, ya, Among Boru selamat pagi juga. Gimana kabarnya pagi hari ini, Among Boru?
1: Selamat pagi juga.
0: Ya, gimana kabarnya ini, Among Boru?
1: Kabarnya alhamdulillah ya. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, Among Boru. Ya, Bina, Among Boru mau request lagu apa pagi hari ini?

0: Tipis, Bang Ayah Japran dan semua-semuanya lah yang lagi dengar aja, Tata.
1: Tadi judulnya apa, Bang Bor ini?
0: Ku berlalu demi dirimu.
1: Oke, demi dirimu dari Aihe.
0: Ya, betul.
1: Oke, Bang Bor, ada lagunya ini. Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya, Bang Bor. Siap banget. Oke, next lagi Tata lihat lagi ini dari via telepon tadi sudah bergabung. Ini dari Bang Noah. Oke, kita angkat dulu. Waduh, kembali di reject ini ya. Oke, ini sudah bergabung dari via telepon kembali ya. Tanpa nama kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Request pagi bersama si Tata.
1: Halo Bang Ricardo, selamat pagi juga.
2: Apa kabar Cikotoku?
1: Ini kabarnya kabar kabur, Bang.
2: Apanya yang kabur?
1: Cuacanya mendung-mendung gitu.
2: Janganlah kaburnya sampai di hati.
1: Wow, enggak lah, Bang. Oke, Bang, ini markas lagu apa ini pagi hari ini?
2: Lagu Exit.
1: Yang judulnya?
2: Oh, Ibu.
1: Oh, Ibu. Dari Exit. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salamnya buat si Tata ada deh.
1: Oke,
2: mudah-mudahan cerah hati sekalipun cuaca mendung.
1: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah dikirim salam buat Tata ini. Dan Tata angkat lagi ini dari via telepon sudah bergabung dari Mama Ika ya. Kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Pagi RFM, Tata.
1: Pagi juga, Mama. Gimana kabarnya mamaku pagi hari?
3: Kabarnya kabar sehat, cuaca cerah, secerah hati kita berdua.
1: Oke. Siap, Mama. Ini markas lagu apa ini, Ma?
3: Aku mau request lagu dari Tommy J. Pisa yang judulnya Kembalikan Hari Indah Kami.
1: Kembalikan Hari Indah Kami. Oke, Mama, ada lagunya ini. Dikirim salam buat siapa ini, Mama?
3: Di salam buat Marina, buat Saharul, Mama Hikmah, Mama Rizky Tuhul, untuk Ricardo, untuk Pak Junta, untuk Mama Boru Lubis Palopat Maria, untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya.
1: Oke, Mama,
3: makasih,
1: siap.
3: Makasih, Tata, ditunggu lagunya.
1: Ditunggu lagunya, Mama. Terima kasih kembali. Siap banget ini buat Mama Ika ditunggu lagunya. Ya, rekan Rau, masih ada lagi dari via telepon ini Bang Riko di Kota Sibolga. Kita kembali sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
4: Pagi bersama RFM, Riko di Kota Sibolga.
1: Halo, Bang Riko, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
1: Oke, Bang.
4: Ini dengan Kak apa ya?
1: Ini dengan Kak Tata,
4: ini
1: Bang.
4: Dengan Kak, apa?
1: Dengan Kak ya, Tata ini.
4: Ini cuaca di Kota Sidimpuan, Kak Tata.
1: Ini cuaca di Kota Padang Sidimpuan sangat mendung, Bang. Mendung-mendung gitu.
4: Oh, iya,
1: bagaimana di Kota Sibolga, Bang?
4: Ini biasalah mendung-mendung hujan.
1: Iya. Gerimis-gerimis ya, Bang?
4: Iyalah. Tidak, hujannya agak deras lah sedikit.
1: Oke, agak deras sedikit ya.
4: Terima kasih aja lah pokoknya. Agak sedimpun semuanya selam kompa aja lah. Dari aku yang ada di Kota Sibolga.
1: Iya, Bang.
4: Terima kasih kudu semua selam kompa yang dipelajar. Buat Mama Ika, Mama Gadis. Buat Mama Rizky dua-duanya. Buatnya thanks for semua selam kompa ya. Lagunya? Dari Aldarisma ya.
1: Aldarisma. Ini lagu pop Indo kan, Bang?
4: Iya, pop Indo li.
1: Aldarisma ya, yang Indo judulnya.
4: Jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, jadi
1: bahasa ini bang judulnya?
4: Iya, itu pop Indo, jadi lagunya Pelabuhan Cinta.
1: Oke, Pelabuhan Cinta. Ini kirim salamnya?
4: Jadi bahasa Sibolga udah aku jadi.
1: Iya, Bang.
4: Iya, lah, bahasa Sibolga semua yang mau ikutan nanti salam kompa ya. Banyak data selamat tugas sampai tuntas.
1: Iya, Bang. Ditunggu lagunya.
4: Selamat pagi, Rao.
1: Selamat pagi juga buat Bang Riko di Kota Sibolga. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Tadi penyanyinya kayak penyanyi dangdut ya, Aldarisma. Jadi tetap pikir tadi lagu dangdut.

0: Dan next lagi, kita lihat lagi ini dari via telepon, ini sudah bergabung tanpa nama. Kembali kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Pagi, request.
0: Pagi juga.
1: Kakak.
0: Waalaikumsalam, Bang Sahrul. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, kan?
0: Sehat, Bang. Sehat banget ini.
1: Iya,
0: Bang. Request lagu apa ini?
1: Dari ini, dari Arif Harja.
0: Arif Harja. Yang judulnya, Bang?
1: Apa yang ada?
0: Yap, kita carikan dulu ini. Arif Harja.
1: Ini rindu ada. Ini rindu.
0: Ini rindu. Harja. Ini rindu ya, Bang. Oke, bentar kita carikan ya, Bang, ini.
1: Iya, salamnya buat satu, selamat juga.
0: Ada, Bang, ini lagunya.
1: Iya.
0: Kirim salamnya.
1: Yang lagi dengar aja lah, Tata.
0: Oke, Bang.
1: Buat Tata dan semua yang lagi dengar aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Ditunggu saja ini. Yap, next lagi. Tata lihat lagi dari via telepon. Yap, ini sudah bergabung dari Bang Noah. Kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata di Kota Padang Sidimpuan, Bang Noah.
2: Masih si Tata, kira udah ganti Susana.
0: Susana. Aduh, Bang, gimana kabarnya ini, Bang Noah?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk, wah. Sama dong sama Tata, ini kabar kabur ini.
2: Lagi mendung-mendung mesra.
0: Iya, Bang. Ya, Bang, ini warkas lagu apa pagi hari ini?
2: Gak tahu siapa pilihannya. Cintai aku sepenuh hati.
0: Cintai aku sepenuh hati. Oke, kita carikan. Cintai aku sepenuh hati. Oke, Bang, kirim salamnya dulu ini.
2: Ada.
0: Oke, kita lihat dulu. Ada ini, Bang. Dari Ari Lasso.
2: Iya, Ari Lasso.
0: Oke, Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salam buat Tante Tata.
0: Iya.
2: Arina yang belum mati, makasih.
0: Oke, siap, Bang Noah. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata lihat lagi. Ini dari via telepon, karena belum ada bergabung ya. Dari via telepon, Tata bacakan dulu ini. Ada beberapa dari via chat WhatsApp sudah bergabung, Tata bacakan satu per satu. Yap, ini sudah bergabung dari Kak. Ini dari Bang Iwan Plester dari Kampung Salak. Markas lagu judulnya Distant Cheat dari Chemical Romance. Dan kirim salamnya buat Udah Nas di Tenggorokan, Panik Keramik, Nasrul Sarap Terjepit, dan semangat kerjanya. Makasih, Kak. Oke, siap, Bang Iwan. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, sudah bergabung kembali ini dari Bang Irwansyah. Marikas lagu Siti Nurhalijah feat Cakrakan yang judulnya Seluruh Cinta. Dan salamnya buat Kakak aja. Makasih. Oke, siap, Bang. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Next lagi ini dari via chat WhatsApp. Sudah bergabung dari Kanajwa. Marikas lagu Tamangpu Kasih. Dan salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, siap. Ditunggu lagunya buat Kak Najwa nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung tanpa nama. Ingin rekas lagu Body Patah-Patah. Oke, siap, kakakku. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Ben Sepen. Ingin rekas lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Cintak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, Bang Syahdan. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Meshak. Dan salam-salamnya buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Cintak di Batena 2, Bang Sahlur Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Opung Iqbal, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp kembali. Ini selamat pagi Rau, selamat pagi juga Tolong dong lagu dengan judul Takdir Tak Pernah Kupilih diputarkan ya kakak cantik. Iya ini lagunya untuk semua pendengar FM dan penyiar kak. Untuk warga Sidimpuan jangan lupa mampir dan belanja-belanja di sang kumpal bonang ya. Ini dari Mama Ahan di Silandi. Terima kasih kakak penyiar. Oke Mama siap, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagunya. Ya rekan Rau, itu saja yang bergabung di sesi pertama ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Ini lagu perdananya Ku Berlalu Demi Dirimu. Jadi buat rekan Rau yang ingin bergabung nanti, Tata akan di sesi berikutnya akan membacakan requestan dari Anda semua. Jadi siapkan lagu terbaik Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
3: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music.
4: 105 FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my station.

0: 안 주호진 씨가
1: Lakni, duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, get marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asuke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer berkas asli akte pelepasan hak dengan ganti rugi Warkeming nomor 6657/ESP/N/W/2/2019. Dikeluarkan notaris garing PPAT Elisa Tia Putri SH pada tanggal 4 Februari 2019 atas nama Rosnona Pohan. Pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas asli akte notaris atas nama Rosnona Pohan. Diperkirakan tercecer seputaran Kecamatan Padang Sidimpuan hingga Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Rosnona Pohan, alamat Pudun Jaya, nomor HP 0821-6107-9196. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda hingga siang nanti ya. Masih dalam program Request Pagi bersama RFM ya. Next ini ya langsung saja Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Cepis di Penyanggar, ingin request lagu Lewa Hehe Rasa dari remix Ambon. Dan salamnya buat Bapak Bayo Juntak di Batna 2, Bang Toib di Bijor Calling, Mister Kubang di Puja, dan semua yang lagi dengar Raw FM. Makasih Tata. Oke siap, sama-sama Bang Cepis. Ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi sudah bergabung ini dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Di Sini Cintamu Bersemi dari Tommy J. Pisa, dan salam manis buat semua. Oke siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp tanpa nama, ingin rekas lagu Sesi Potret dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi yang terakhir ini dari via chat WhatsApp kembali tanpa nama ya, ingin rekas lagu yang judulnya Mangu dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, karena waktu akan semakin dekat ini untuk ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kita kembali ke lagu lagi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu mendorong gerakan budidaya ayam petelur 1000 kandang untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas peternak, dan memenuhi kebutuhan telur lokal. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi komunitas peternak ayam petelur Sipirok hingga Angkola Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Komunitas tersebut beranggotakan 25 peternak dengan populasi puluhan ribu ayam dan produksi ribuan telur per hari. Bupati meminta Dinas Pertanian menyusun roadmap pengembangan ayam petelur, meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan pendampingan, serta mengoptimalkan peran dokter hewan dan penyuluh. Selain produksi, Bupati menekankan pentingnya kepastian pasar. Telur lokal didorong masuk ke pasar daerah dan rantai pasok program pemerintah, termasuk MBG, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga akan mendorong akses pembiayaan melalui perbankan, mengintegrasikan peternakan dengan gerakan 10.000 hektar jagung sebagai bahan baku pakan, serta memanfaatkan limbah kandang menjadi produksi bernilai ekonomi. Bupati menegaskan program tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata melalui pendataan peternak, meningkatkan produksi, penguatan organisasi, pembiayaan, pendampingan teknis, dan perluasan pasar demi meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar rekan Raw semua ya. Tentunya di program Raw Memory siang hari ini. Dengarkan lagu pilihan nostalgia Anda dan info-info yang menarik. Hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah berfirman, hal itu karena permohonan anakmu agar dosamu diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا.'
0: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, seiring bertambahnya usia seseorang, beberapa masalah kesehatan gigi mulai muncul satu per satu. Tak heran jika kaum lansia umumnya rentan terhadap kondisi tersebut. Namun, dengan rutin merawat gigi untuk lansia, secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Perawatan gigi untuk lansia sebenarnya sama saja seperti orang dewasa yang lebih muda. Hanya saja adanya penyakit sistematik yang biasa diderita lansia membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam merawatnya. Semakin tua tubuh, penurunan fungsi organ pun semakin berkurang. Oleh karena itu, berbagai penyakit kerap muncul termasuk masalah kesehatan gigi. Nah, kali ini Lia akan memberikan informasi tentang cara merawat gigi untuk lansia yang mudah diterapkan. Yang pertama, menggosok gigi. Rutin menggosok gigi setiap hari mampu mengurangi penumpukan plak yang ada pada permukaan gigi. Hanya saja pada lansia yang sering mengalami penurunan gusi atau resesi gusi, harus benar-benar memperhatikan teknik menyikat gigi yang tepat. Gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan lembut, serta pilih pasta gigi yang mengandung fluoride agar gigi tetap kuat dan sehat. Yang selanjutnya, lakukan dental flossing. Cara merawat gigi untuk lansia lainnya adalah dengan dental flossing. Membersihkan sela-sela gigi tak boleh ketinggalan. Gunakan benang khusus atau dental floss dan lakukan minimal 1 kali sehari. Yang selanjutnya, jangan lupa berkumur. Penggunaan obat kumur antiseptik juga penting bagi kesehatan gigi dan mulut. Zat yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi permukaan gigi serta lingkungan mulut. Selain itu, senyawa di dalam kandungan obat kumur berperan sebagai pembunuh bakteri sehingga efektif dalam mengatasi radang gusi atau gingivitis. Yang selanjutnya, bersihkan gigi palsu. Bagi seorang lansia yang menggunakan gigi tiruan seluruhnya, pembersihan dan perawatan secara efektif harus dilakukan. Sikat dan bilaslah gigi tiruan Anda setiap hari, lepaslah gigi tiruan tersebut saat beristirahat di malam hari. Rendam gigi tiruan atau palsu dalam air hangat atau air yang sudah diisi pembersih khusus gigi tiruan. Jangan lupa juga untuk melakukan pembersihan dan pemijatan pada jaringan di bawah gigi tiruan minimal 1 kali sehari. Yang terakhir, periksa ke dokter gigi. Kunjungan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali pun tak boleh dilewatkan. Ini bertujuan agar bila terjadi masalah dengan kondisi kesehatan gigi atau mulut, dapat segera diatasi dengan tepat. Merawat gigi untuk lansia sangatlah penting. Selain rutin dalam membersihkannya, para lansia juga sebaiknya menjaga asupan makanan sehari-hari agar gigi dan mulut tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia ya, cara merawat gigi untuk lansia.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, serai atau sereh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah masakan atau obat herbal di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma khas yang kuat dan mengandung nutrisi untuk kesehatan. Banyak orang yang memanfaatkan serai menjadi minuman menyehatkan dengan berbagai racikan termasuk digabung dengan teh. Cara membuat teh serai juga mudah. Kamu bisa merebus 4-5 batang serai tua dalam air mendidih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat imunitas tubuh. Teh herbal berbahan serai dapat dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman ini dapat dikonsumsi secara rutin setiap pagi karena mengandung zat antioksidan tinggi, juga perlu dikonsumsi. Zat antioksidan yang tinggi pada teh serai ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh dari dalam. Mengonsumsinya secara teratur dapat membantu dalam menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan kulit. Serai memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini merupakan nutrisi yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan kulit dan rambut. Kamu bisa mengonsumsi teh serai secara teratur untuk mencegah jerawat dan kulit berminyak. Teh serai juga mengandung zat antibakteri dan antimikroba yang efektif untuk mengurangi ketombe dan gatal pada kulit kepala. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Masalah pencernaan kerap dialami jika tubuh kekurangan asupan serat. Untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan, bisa menggunakan obat herbal seperti teh serai. Dalam sebuah penelitian menunjukkan jika serai sering digunakan untuk mengobati masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Pada penelitian di tahun 2012, serai juga terbukti efektif dalam melawan tukak lambung. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Teh serai juga bisa dimanfaatkan untuk program diet, karena teh serai yang dikonsumsi secara rutin bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Karena itu, berat badan dapat turun dengan cepat. Kamu bisa mengonsumsi teh serai ini secara rutin setiap pagi ataupun sarapan. Hal ini juga didukung pada bukti penelitian dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami dan kandungan kafein dalam teh meningkatkan penggunaan energi dan oksidasi asam lemak dalam tubuh. Yang terakhir, mengurangi sakit saat menstruasi. Menstruasi kerap menimbulkan efek samping pada setiap wanita. Biasanya disertai rasa sakit pada area sekitar perut dan pinggul, pusing, hingga kelelahan. Banyak wanita yang mengobatinya dengan obat herbal. Teh serai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sakit saat menstruasi. Teh serai memberikan efek yang dapat menenangkan perut sehingga rasa sakit dapat diatasi. Nah, rekan Rau, itu dia ya 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Bisa langsung dicoba ya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 Sada 2, 06535 200.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, lansia merupakan salah satu kelompok usia yang sangat rawan mengalami berbagai masalah kesehatan. Sehingga dengan demikian, tips kesehatan bagi lansia agar bisa tetap sehat dan bugar merupakan hal yang penting untuk diketahui baik oleh keluarga maupun lansia itu sendiri. Tips sehat untuk lansia juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk membantu lansia dalam menjaga kualitas hidup, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa tetap sehat dan aktif saat lansia bukanlah hal yang mustahil untuk dirasakan. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan tips sehat bugar untuk lansia. Yang pertama, aktif bergerak. Dengan aktif bergerak dan berolahraga, lansia bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, lansia juga bisa terhindar dari berbagai penyakit serius dan disabilitas yang biasanya baru muncul di masa lansia. Yang selanjutnya, menjaga berat badan agar tetap ideal agar terhindar dari resiko penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan stroke. Yang selanjutnya, konsumsi makanan sehat dan seimbang, serta cukupi kebutuhan air untuk terhindar dari dehidrasi. Yang selanjutnya, penuhi waktu istirahat dan hindari berbagai hal yang dapat mengganggu kualitas tidur. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, rekan Rau, itu dia ya tips sehat bugar untuk lansia.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesona musik Indonesia. Raga musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salah kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, bareng lihat lagi ya di siang hari ini. Seperti biasa, kita sudah masuk ke program Kita Batu Sidimpuan, Kita Batu Raw FM, Kita Bo. Request lagu Batak dan juga Tapsel ya, ke nomor 0822-9999-6105. Dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Kita sapa dulu dari via telepon ini, perdana dari via telepon. Halo, Kota Batu Sidimpuan.
1: Kita Bo, ada Riko di Kota Sidimpuan. Ini dengar siapa ya?
0: Kita Bo, Bang Riko, ada Lia, Bang.
1: Iya, apa kabar Kak Lia?
0: Alhamdulillah baik. Bang Riko, gimana kabarnya ini?
1: Oh, baik. Sudah mau kembali.
0: Betul, Lia.
1: Lagunya ya. Ini Medan Bung.
0: Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam.
1: Iya, salam-salamnya buatnya Mbak Simil yang ikutan nanti saya belum kompak yang di WA. Buatnya Mama Eka, buatnya Mama Rizki, buatnya semua lah pokoknya buatnya mana saya lebih salam kompak.
0: Oke, Bang, siap.
1: Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya, Bang. Ketabo. Oke, ada Bang Riko ya, penelpon perdana kita di siang hari ini ya. Minta diputarkan lagu Ini Medan Bung. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, Kota Batu Sidimpuan.
2: Kota Batu Raw FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Ketabo.
2: Ketabo, tuh dia, Kota
0: Raw FM. Mama, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Dia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, mamaku. Mau request lagu apa ini, Mah? Batak atau Tapsel?
2: Gue Tapsel ya.
0: Tapsel boleh, yang mana ini?
2: Dari apa ya? Dari Ovi apa aja yang ada?
0: Dari Ovi, bentar mah kita cek ya. Dari Ovi Fristi ya. Oke, bentar mah ya, kita cek. Dari Ovi. Oke, ada Lembaran Cinta 2 ya. Baru Murma Tobang, Janji di Bulan Tula, Senyum dan Hatimu, Sigu Morsing, Hati Rangga, Namaila Marina, Andung Nipa Rumain, Sirang Konau 1, Bang Musa, Kawin Lari, Masopak Daka. Terus Bagimu Aku Siapa, ini lagu Indo ya. Terus oke, ada Udah Nerimbus Jadi Saksi, Mama. Terus Lekam Berbagas, Suratan, Cinta Halilianmu, Paco. Ini mau yang mana ini, Ma? Halo, Mamaku. Oke, ini terputus ya. Oke, Mama, aku bisa di calling liatnya lagi ya. Kirain tadi masih nyambung, ternyata udah putus ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, Kota Batu Sidimpuan.
3: Kota Batu Raw FM.
0: Ketabo, Mama. Gimana kabarnya ini?
3: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Mamaku?
3: Sesuai genre lagu.
0: Lagu Batak. Oke, Mama, mau yang mana di Bataknya?
3: Lupa Honma dari The Boys Trio.
0: Oke, mau lagunya ada, mau salam-salam lagi?
3: Siapa yang baru turun itu?
0: Ada Mama Rizky tadi, Ma, tapi nggak sempat sampai apa ya, udah mantap.
3: Mulianya. Ya, iya. Untuk Mama Rizky ditunggu suaranya yang terputus ya.
0: Iya, terputus itu.
3: Iya, untuk Mama Hikmah.
0: Oke.
3: Okay. Untuk
0: Halo, Mama. Oke, ini sepertinya jaringan ya. Oke, ini ditunggu ya, Mamaku. Ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kota Batu Sidimpuan.
4: Halo, Kota Batu Raw. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan diriku di sini.
4: Siapa dirimu?
0: Diriku adalah Lia, Bang. Aduh. Oh, seperti biasa, Bang, ya. Selalu menanyakan itu.
4: Apa kabarmu, Tante?
0: Alhamdulillah baik, Tante, ya. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Jadi, Madah. Ini Sepertinya nggak usah ditanya soal kabar ya Bang ya, selalu kabar buruk sih.
4: Tanya akhirnya.
0: Bang Lomar request lagu Batak atau Tapsel ini?
4: Ada lagu yang judulnya Pulungan Niubat.
0: Pulungan Niubat, bentar ya. Ada dari siapa Santana Trio Bang.
4: Apa?
0: Santana Trio.
4: Oh Santana Trio, gitu
0: lah. Oke
4: ada
0: deh.
4: Ada berapa Pulungan Niubat?
0: Kenapa Bang?
4: Ada berapa Pulungan Niubat?
0: Nggak tahu aku.
4: Katanya ada Pulungan Niubat 1, 2 gitu.
0: Oh bentar ya. Nggak tahu Bang, mau salam-salam lagi lagunya ini?
4: Nah, Pulungan Niubat lah pokoknya. Mm-hmm. Mudah-mudahan datunya paten.
0: Amin. Oke Bang siap.
4: Buat Tante Lia.
0: Oke.
4: Okay. Dua buat Marina yang udah makan siang 3 porsi, makasih.
0: Oke Bang siap, ditunggu lagunya. 3 porsi nggak tuh? Oke okay, deh, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, ketemu tuh si
5: Halo, selamat siang.
0: Siang kembali abangku. Kabarnya gimana siang hari ini?
5: Baik, kalau kamu lihat.
0: Baik sekali. Mau request lagu apa ini?
5: Ada lagu Tapsel dari Thomas DJ lo di Tambunan dan kawan-kawan.
0: Thomas DJ tadi bang ya. Judulnya yang judulnya yang mana ini?
5: Hitam Manis.
0: Hitam Manis, oke, okay. Lagunya ada nih Bang, ada. Di awal dia, ada
5: ready?
0: Oh, ready. Masih siap kan? Mau salam-salam lagi Bang?
5: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM.
0: Okay, Bang,
5: ini
0: siap.
5: Telepon ke berapa?
0: Ini telepon, aduh, gue gak tahu ya Bang, udah
5: rame ya?
0: 4 atau 5 kayaknya ya.
5: Oke lah, GPL ya.
0: Iya, Bang siap. Ditunggu lagunya.
5: Oke.
0: Oke Bang, kita sapa lagi dari via telepon ini. Ternyata masih ada ya dari via telepon. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
4: Ketemu TRFM, hari di sini ya, baru Sutina Chan.
0: Aduh, ketabu. Aduh, udah salting ini ya, baru di awal. Bang Ricardo,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih Bang?
4: Kabarnya lembok.
0: Lembok, emang puasa ya?
4: Ya dong, harus dong.
0: Oh, Masya Allah. Abang, aku mau request lagu apa ini? Batak atau Tapsel?
4: Memori Cinta.
0: Memori Cinta dari siapa ini?
4: Gak tahu siapa ini.
0: Ini Batak atau Tapsel ya?
4: Batak
0: ya.
4: Memori Cinta di sini ya.
0: Enggak usah diingat-ingat ya Bang Kel. Memori Cinta Batak.
4: Kenapa?
0: Ya. Enggak ada Bang, enggak ada.
4: Putus suaranya.
0: Bentar adanya? Bang, bentar kita cek dulu ya. Memori Cinta dari Perdana Trio ya Bang ya.
4: Batu mana payak-payak.
0: Bang, ini lagunya ada dari Perdana Trio ini Memori Cinta.
4: Iya itu penyanyi.
0: Oke deh, nggak salam-salam lagi.
4: Salamnya buat Memori Cinta di sini aja dah. Mudah-mudahan tambah sehat.
0: Amin.
4: Oke.
0: Okay. Oke Bang siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya jaringan ya, suaranya memang terputus-putus ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh si Rimpuan.
6: Kita butuh
0: Rimpuan,
6: kita butuh FM.
0: Halo, ketabu mamaku. Biar kabar mama.
6: Oi, alhamdulillah sehat. Panas-panas gimana gitu.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa ini, Ma?
6: Pasang dulu lagu Perlopo itu.
0: Perlopo asik. Jadi mana? Dari Top Si Memora mamaku.
6: Oke, itulah.
0: Oke, masuk. Mau salam-salam lagi, Ma?
6: Salamnya yang baru turun aja lah, masa menggombal mulu, dilamar dong.
0: Waduh,
6: gitu.
0: Iya ya.
6: Kode alam itu yang dikasih ya.
0: Iya, mamaku.
6: Terima kasih buat dirimu Lali ya, banyak-banyak duitmu ya. Terima kasih.
0: Oke, mamaku, siap ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon ya. Ini siang hari ini banyak ya dari via telepon. Halo, ketemu tuh si Dimpuan. Ketawa, Bang. Biar kabar, Bang. Panas ya, hari dalang. Mau dengerin lagu apa ini, Bang? Batak boleh, yang mana ini?
7: Toke Kopi Sidikalang.
0: Toke Kopi Sidikalang. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
7: Salam-salam.
0: Oke. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita cek-cek lagi ini dari via telepon ya. Dari Amang Boru ini, aduh. Trip terakhir ya dari via telepon Amang Boru. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
8: Halo, kita butuh sini buat trip terakhir. Baru nyala lampu di sini, lihat.
0: Oh, yang baru, aduh. Ini sudah nyala ya?
8: Baru ini nyala.
0: Baru ini nyala, oke, yang baru. Siap, jangan ketinggalan.
8: Di apa, di lagu semalam itu.
0: Kenapa, Bang Baru? Kenapa?
8: Lagu Bang Baru semalam.
0: Apa itu judulnya ya?
8: Di apa namanya? Di...
0: Iya, ini pun dia udah lupa ini.
8: Lupa?
0: Iya, betul. Kita cek dulu. Ini gak mau...
8: Bisa baru suruh.
0: Oh, bentar, Bang Baru. Bentar ya. Bisa baru suruh tadi, Bang Baru ya?
8: Iya.
0: Oke, yang baru lagunya ada ini di Sopo Surung.
8: Namanya buat kita berdua aja lah, nggak usah kumpul lagi ke perumahan.
0: Oke, yang baru siap ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan ketinggalan ya, yang baru ya. Oke, dari via telepon lagi. Aduh, dari Mama Rizky ini kita sapa lagi ya. Halo, Mamaku.
9: Halo.
0: Halo, mau yang mana tadi, Ma, lagunya?
9: Kan udah lupa.
0: Aduh, yang dari Ovi ya.
9: Salah satunya aja lah. Okay. Dari Ovi.
0: Pokoknya yang mana aja mah nanti dia pilihkan ya. Ya. Oke, okay. Mas salam-salam lagi, Mah. Kenapa, Mah?
9: Janji di bulan tula ada.
0: Oke, okay, janji di bulan tula dari Ovi tadi. Ada, Mamaku ada. Mau salam-salam lagi?
9: Itu aja pun jadi, gak apa-apa.
0: Oke, okay, Mama, siap.
9: Salam buat Lia, selamat juga. Mm-hmm. Buat Mama Ika, mana lagi suaranya? Ikut-ikut terputus.
0: Iya. Sama kayak suara aku.
9: Cemburu dia tuh.
0: Oh. Betul ya, Maya?
9: Iya.
0: Oke, okay, Mama.
9: Udah, makasih.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Berita tercecer, telah tercecer akte jual beli tanah asli atas nama Rohati Batubara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2025. Diperkirakan hanyut akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantarkan kepada nama Bapak Asrijal, alamat Sibaganding 5, Kelurahan Sitamiang Baru, atau dapat diantar langsung ke studio RAW FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: dan juga Viva Agora katanya. Dikirim salam untuknya lagi mendengarkan saja dan juga yang bertugas. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp, ini ada dari Iwan Plester ya, dari Kampung Salak. Mau request lagu yang berjudul Marparbue Dolo Jami. Titip salam untuk Uda Nas di Tenggorokan, Pandek Keramik, Nasru Saraf Terjepit. Aduh, ada-ada saja ya. Semangat kerjanya, makasih Kak. Siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
1: Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
2: Ketabo, tuh kota Salak.
0: Ketabo, Bang Arnold.
2: Iya, tahu aja.
0: Iya dong, suaranya ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Mau request lagunya apa ya? Ini genrenya campur-campur, kan?
0: Ini Batak sama Tapsel, Bang.
2: Oh, kirain campur-campur. Masalahnya udah setengah empat masalahnya.
0: Oh, itu kalau weekend, Bang, ya?
2: Iyalah. Iya. Oh, mau request lagunya apa ya? Indah Permatasari yang ada apaan?
0: Indah Permatasari, bentar Bang ya, kita cek dulu.
2: Ini Mbak Caca kan?
0: Ini dengan Lia Bang, aduh.
2: Oh, Bali ya, oh, kirain Caca.
0: Iya dong, ini ada Agoan Bang. Bentar ya, kita cek.
2: Apa yang ada Mbak?
0: Bentar Bang, bentar.
2: Maaf ya Mbak,
0: aduh.
2: Suaranya serak.
0: Ini ada apa Agoan tuh? Bentar Bang ya.
2: Pio pio doa jalak jalak Agoan, yang itu ya?
0: Iya Bang, betul itu.
2: Oh, itu aja lah.
0: Oke deh, itu aja Bang ya. Mau salam-salam lagi?
2: Salam buat Lia ya. Yang semangat siarannya.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semua lah, jaga kesehatan.
0: Oke Bang,
2: terutama buat si Manis ya, yang pendatang baru, teman gue
0: itu?
2: Ada namanya Manis.
0: Si Manis lah.
2: Manis maksudnya Mbak Caca. Aduh,
0: oke
2: Mbak
0: deh,
2: Ilia ini.
0: Aduh.
2: Nah, pokoknya buat si Manis ya.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
2: Happy terus. Oke, okay, thank you very
0: yes.
2: much.
0: Bye-bye. Sayonara. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ini ada dari Bang Syahdan Lubis di Bin Sefon. Request lagu Easier Kapki, katanya. Dikirim salam untuk Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Cepis di Penyanggar, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Bicara Calling, Ayah Jafran di Seloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM. Terus special buat yang lagi bertugas. Oke, Opung. Opung ya. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Ini soalnya sama ya, salam-salamnya. Dari Opung Iqbal ini, Ketabo tu Sidimpuan, Ketabo. Request lagu Isi Mama Ngapus Ilukon dari Bulan Panjaitan. Dikirim salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Tor spesial bacang lagi bertugas. Oke Opung, ini baru Opung ya. Siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, ketabu tuh si Dimpuan.
3: Ketabu tuh Rauf FM, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama, ketabu. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini mah?
3: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh, yang mana ini?
3: Dongan Munafik.
0: Waduh, siapa tuh?
3: Adalah
0: dari Bortong dan juga Boram ya, Mah?
3: Dari Bortong.
0: Oke, lagunya ada, Mah. Mau salam-salam lagi?
3: Salamnya buat Lia, selamat tugas. Mm-hmm. Buatnya Bapak Bayo Juntak, okay. Mama Rizky Aiktul, Mama Rizky Aiborwarahap, Mama Ilham. Mm-hmm. Buatnya Edaku Borusinaga. Buatnya Mama Nathan dan semua yang lagi dengar aja lah Lia.
0: Oke Mamaku, siap, ditunggu lagunya Mama.
3: Oke, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon tadi ya. Lanjut lagi dari via telepon, ini kita sapa dulu. Halo, ketapa tuh si Dimpuan? Ketabo, dengan siapa di mana ini?
4: Ayah Puan di Palma.
0: Oke, ayahku, mau request lagu apa ini, Batak atau Tapsel?
4: Tapsel aja, Mbak.
0: Tapsel boleh.

0: জুড়ো রে মানে নি ফিতনাহান dari siapa ini?
1: Vicky Tanjung.
0: Vicky Tanjung, oke, lagunya ada. Mas salam salam lagi ya ini lagunya.
2: Salam salam pendengar lalu. Udah tuntas.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Buat Abuan.
0: Oke.
2: Abuan. Juga buat kalian bertugas aja.
0: Oke, ya siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
0: Ini kita langsung lagi ke lagu ya, dan nanti juga bakalan ada azan asar ya. Ini lagunya mungkin semuanya gak terputar ya. Oke, tapi kita ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Timan Tapanuli Selatan Sipangimbar berhasil meraih juara pertama turnamen sepak bola Bagusikap 1 tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Partai final berlangsung di lapangan bola Batara Wisnu Bagusi Sipangimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Pada laga puncak, Man Tapanuli Selatan Sipangimbar berhadapan dengan Tunas Muda All Star Sipangimbar. Pertandingan berlangsung sengit dan menarik. Kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir. Sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu tendangan penalti. Dalam drama adu penalti, Man Tapanuli Selatan Sipangimbar tampil lebih tenang dan berhasil menang dengan skor 4-2 atas Tunas Muda All Star Sipangimbar. Dengan hasil tersebut, Man Tapanuli Selatan Sipangimbar keluar sebagai juara 1, Tunas Muda All Star Sipangimbar juara 2, Simas Friend FC juara 3, dan si Tabo-Tabo FC menempati posisi juara 4. Turnamen Bagusikap 1 tahun 2026 tersebut diikuti sekitar 26 tim yang berasal dari sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Arse, serta Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah menunjukkan semangat bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, pertandingan sepak bola yang berlangsung keras merupakan hal yang wajar, namun tetap harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat kebersamaan dalam turnamen sebagai bentuk kekuatan untuk terus membangun dan memulihkan Tapsel setelah menghadapi bencana. Semarak Bagusikap 1 semakin bertambah dengan penampilan atlet para layang Sumatera Utara asal Tapsel yang dikenal dengan julukan Supir Langit, yaitu Iqmal Yunus Nasution. Kehadirannya turut memeriahkan rangkaian kegiatan dalam memperingati ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Saipar Dolok Hole. Turnamen Bagusikap 1 diharapkan dapat menjadi agenda olahraga yang mampu memperkuat persaudaraan, membangun semangat sportivitas, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang sepak bola. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salah, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat sore bareng sama Laila selama 1 jam ke depan, tepatnya di formasi pukul 17 lewat ya, yang bakal nemenin sore kamu pastinya di 105 FM. Buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu dangdut, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Hai Kak, aku Hira dari Sihitang, mau request lagu Mana Ku Percaya dari Indah Putri Lestari. Disalam buat semua pendengar Rau dan terspesial buat kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Mata Hatiku dari Iis Dahlia. Disalam untuk pendengar Rau FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Bella Nova yang berjudul Cinta 24 Jam. Disalam untuk semua pendengar Rau FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu yang berjudul Kopi Hitam Versi Dangdut. Titip salam untuk Uda Nasti Tenggorokan, Pane Keramik, Nasrul Sarap Terjepit. Semangat kerjanya. Makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, request lagu Pipi Mimi dari Siti Badria. Salam-salamnya buat anggota Dawa dan terspesial buat kakak yang lagi bertugas. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa dari via telepon ya. Halo, request sore bersama Rau FM.
1: Ada Rico di kota Gunung.
0: Iya. Dengan Laila, Bang.
1: Bagaimana cuaca di kota Cirebon, Kak Laila?
0: Di sini cerah, Bang, sih. Cerah.
1: Oh, beda sama di kota Cirebon. Berada lagi di Yurusu, Jande, ya,
0: Kak? Iya. Aduh. Ya, mau request.
1: Kita tidak boleh cintuan lagi semuanya, ya.
0: Kita
1: aja yang kita cek kodok. Salam boleh buat Mama Ika, Mama Nasi, buatnya Mama Resi, dua-duanya. Buatnya kau semua, salam kompak, MBW, Facebook, lagi salam kompak, ya. Lagunya, lagu dangdut ini, kan?
0: Iya, Bang, lagu dangdut ini.
1: Anak Mama.
0: Anak Mama.
1: Si Anak Mama.
0: Dari...
1: Banyak penyanyinya itu.
0: Banyak penyanyinya ya, Bang?
1: Dari Lis Carlina pun ada.
0: Oh, bentar ya, Bang, kita cek. Dari Iis, apa tadi, Bang?
1: Anak Mama.
0: Bentar ya,
1: Bang. Dari Lis Carlina.

0: Oke, ini ada dari
1: Dari siapa?
0: dari HP Girl.
1: Yang lain?
0: Anak mama dari Tirio Tirio HP. Anak mama ada.
1: Ah, itu dia, ada itu versinya itu ada popnya itu nanti.
0: Oke. Oh, jadi yang dari siapa ini, Bang? Yang Abang tahu dari siapa?
1: Lilis Carolina.
0: Lilis
1: Carolina.
0: Lilis Carolina.
1: Ada
0: ini, Bang. Ada ini. Di salam buat siapa ini, Bang? Oke. Oke, Bang. Selamat sore kembali. Ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: 105 FM.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Party station, party station. Your life, your life, your music.
6: Make your day, make your day, make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Party Station, Party Station. Your life, your life, your music.
3: Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah. Amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Dan yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka adalah janganlah kamu berbicara kepada keduanya dengan nada yang ketus atau berkata kasar ketika keduanya memasuki usia senja. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, Bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya." Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin." Tidak akan masuk surga 'aqun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan tidak juga khamrun, pecandu minuman keras, atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul 'aqa liwalidayhi." Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang Ashabul A'raf atau para penghuni A'raf. Siapa mereka dan apakah A'raf itu? Ia menjawab, "A'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut A'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam A'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka." Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al baita fama dzali?" Qala, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyuka walidayhi." Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya." Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, "Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya. Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya." Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, "Jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya." Pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Pada pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar. Dia beralasan bahwa sikap Umar terlalu keras, apalagi masih ada yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Abu Bakar tampak marah sambil berkata kepadanya dengan napas terputus-putus, "Tidak demikian, dia adalah orang paling baik di antara kalian. Demi Allah, kalau aku mengangkatmu menjadi khalifah, sama saja dengan aku menggantungkan hidungmu di langit." Ini kiasan untuk orang-orang yang memberi amanah kepada orang lain di luar batas kemampuannya. "Aku bebani dengan beban di atas kemampuanmu sampai Allah SWT yang memberimu kedudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras, dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira.
Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan. Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansor dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat, sementara Umar berada di atas mimbar. Semua serempak membaiat dia. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak seorang pun yang menentang pembaiatannya. Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, hamba hanya menginginkan kebaikan umat. Hamba takut mereka akan terpecah belah. Hamba lakukan ini semua untuk mereka, sebagaimana yang engkau ketahui. Hamba menunjuk pengganti orang terbaik di antara mereka, terkuat dan terpintar, ya Allah. Semua telah terjadi. Gantikan bagi hamba untuk umat ini pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta bimbing.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada nyusunnya gini.

0: Terus, kamu masih nungguin dia?
1: Ya, gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.

0: Arsi. Kalau misalnya aku lagi sendirian, Kak Arsi bakal jagain aku nggak?
1: Jagain lah, tapi kenapa dijaga? Emangnya bakal ada yang nyulik kamu?
0: Mungkin.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah, jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian di manapun kalian berada. Dan juga berfirman,

Setelah Umar dimakamkan, orang-orang kembali ke rumah masing-masing sambil menangis. Waktu berlalu, tetapi mereka tetap pilu. Makanan ditaruh setelah Isya. Tidak ada seorang pun yang menjamah, menjulurkan tangannya untuk memakannya. Mereka sama sekali tidak makan. Lalu Al-Abbas berkata, "Saudara-saudaraku, ketika Rasulullah wafat kita masih tetap makan dan minum. Ketika Abu Bakar wafat kita masih makan dan minum. Jadi sekarang seharusnya kita makan dan minum." Dia pun segera mengambil makanan dan memakannya. Akhirnya orang-orang makan bersama-sama. Akan tetapi, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar wafat, Madinah tidak pernah melihat hari yang sangat sedih dan banyak orang yang menangis seperti hari pada wafatnya Umar. Orang-orang memang kembali melangsungkan kehidupan. Bumi terus berputar. Matahari masih terbit dan terbenam untuk mereka. Sunnah Allah berlaku. Kehidupan terus berlanjut. Seperti apapun keadaannya, kehidupan tetap berlanjut. Abdullah bin Mas'ud setiap kali mengingat Umar, dia akan menangis sampai kerikil menjadi basah dengan air matanya. Sesungguhnya, Umar adalah benteng pelindung Islam. Aku tidak pernah melihat Umar sekalipun kecuali aku melihat ada malaikat di antara dua matanya meluruskannya. Keislamannya merupakan kemenangan, hijrahnya merupakan pertolongan, dan kepemimpinannya merupakan rahmat. Sementara Abu Talha Al-Hansari berkata, "Demi Allah, tidak ada satu keluarga muslim pun setelah Umar kecuali terdapat kekurangan dalam agama dan dunia mereka." Abu Huzaihah berkata, "Perumpamaan Islam pada era Umar seperti sesuatu yang datang dan terus-menerus maju. Dan ketika Umar terbunuh, sesuatu mundur dan terus mundur." Aisyah berkata, "Hiasilah majelis kalian dengan bersolawat kepada Rasulullah dan mengenang Umar." Sementara Ummu Aiman berkata, "Hari ini Islam lemah." Sa'id bin Zaid berkata, "Hari ini Islam retak dan tidak mungkin ditambah lagi sampai hari kiamat."

Hari-hari berlalu, manusia sudah mulai reda dari duka cita. Siapa yang membunuh Umar? Pertanyaan ini mulai menyeruak. Apakah dia dibunuh oleh Abu Lu'luah karena Umar tidak meringankan upeti yang harus dia bayar kepada Mughirah? Pantaskah ini menjadi penyebabnya? Musuh Umar sangat banyak. Dia mengusir orang Yahudi dari Jazirah Arab. Dia tidak mengizinkan orang yang tidak beragama Islam berada di negeri Arab. Akan tetapi orang yang paling memusuhi Umar adalah orang Persia yang kemarin masih menjadi tuan orang Arab dan sekarang dia menjadi budak orang Arab. Dengan apa yang dilakukan Umar? Orang-orang Arab menjadikan anak dan istri bangsawan Persia sebagai budak. Abu Lu'luah selalu menangis setiap kali melihat para tawanan bangsanya setelah perang Nahawat. Para petinggi Persia yang menjadi budak orang Arab pesimis untuk merebut kembali negara mereka setelah kalah dan kehilangan kerajaannya. Akan tetapi mereka tidak pernah jera untuk memusuhi. Abdurrahman bin Auf mendatangi orang-orang yang tengah mengkaji peristiwa pembunuhan ini. Di antara mereka ada Ubaidillah bin Umar. Mereka semua memikirkan belati dengan dua ujung yang digunakan membunuh Umar. Abdurrahman bin Auf mengambil belati tersebut dan memandangi dua ujungnya yang seperti tombak. Aku kemarin melihat belati ini di tangan Hurmuzan dan Jufainah. Aku bertanya kepada mereka untuk apa pisau ini? Mereka menjawab, untuk memotong daging. Meloncatlah Abdurrahman bin Abu Bakar di tengah desakan keramaian orang dan berkata, aku melewati Abu Lu'luah yang membunuh Umar. Dia bersama Hurmuzan dan Jufainah. Mereka bertiga berbisik-bisik. Ketika aku menegur mereka, mereka kaget dan jatuhlah belati yang memiliki dua ujung dan satu gagang di tengahnya. Lihatlah, apakah itu belati yang digunakan membunuh Umar? Mereka pun melihat dan mendapatkan bahwa belati itu seperti yang digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ubaidillah bin Umar tidak bisa menguasai dirinya. Dia menyandang pedangnya pergi ke rumah Hurmuzan lalu membunuhnya. Kemudian Jufainah, dia adalah orang Kristen Hijrah yang mengaku Islam. Kemudian Ubaidillah pergi membunuh anak perempuan Abu Lu'luah yang masih kecil dan terus mencari orang-orang asing di jalanan Madinah. Setiap menemukan orang asing, dia bunuh. Sebagian orang yang dia bunuh, ada orang yang sudah masuk Islam. Untunglah sekelompok muhajirin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas segera menyusulnya. Dan setelah perjuangan yang keras, mereka berhasil memegang kerah bajunya.

Ketika Usman tahu apa yang diperbuat oleh Ubaidillah, dia berkata kepada Ubaidillah, "Allah pasti membunuhmu. Engkau membunuh orang yang sholat, anak kecil dan ahlul zimmah Rasulullah." Ketika Usman menjadi khalifah, dia membayarkan diat orang yang terbunuh dengan hartanya sendiri. Dia merasa jijik melihat Abu Lu'luwah membunuh Umar dan Ubaidillah anak Umar yang dibunuh setelahnya karena kisas.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, canangkanlah cita-citamu setinggi langit adalah sebuah ungkapan yang sudah kita kenal sejak lama. Ungkapan itu mengajak kita semua mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Dengan tujuan hidup itulah, setiap orang digerakkan oleh motivasi intern maupun ekstern untuk meraih cita-citanya dengan segala daya upaya. Ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita hidup. Namun tidak jarang, cita-cita luhur yang diimpikan sejak kecil tidak berhasil diraih, meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Situasi tertentu, keterbatasan, dan jalan hidup kadang membuyarkan sebuah cita-cita dan membawa seseorang melakukan profesi yang jauh dari disiplin ilmu yang dimiliki, bahkan di luar dugaan. Nah, insan edukasi, itulah perjalanan hidup tokoh kita kali ini.
2: Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu kan berat ya. Tidak ada beban yang ringan di tubuh kita, betul tidak? Yang jelas mah itu yang namanya anak muda. Apa yuk?
1: Insan edukasi menghibur, membuat orang tersenyum, geli, bahkan tertawa terbahak-bahak adalah tugas tokoh kita ini. Ya, dia adalah pelawak Gareng Rakasiwi. Ia lahir di Sleman 20 April 1967 dengan nama asli Dwianto Setiawan. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara. Mengapa ia lebih populer dengan nama Gareng Rakasiwi?
2: Karena dulu bentuknya ya kayak gareng wayang itu, kurus kering itu, terus kalau nangis panjang sekali, jadi kayak gareng pung itu, akhirnya dipanggil gareng sejak kecil.
1: Insan edukasi, siapa sangka nama gareng yang melekat pada diri Dwianto Setiawan itu justru membawa keberuntungan, sehingga ia lebih dikenal sebagai Gareng Rakasiwi daripada nama yang diberikan kedua orang tuanya. Insan edukasi, setelah lulus SMA, Mas Gareng menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Negeri Yogyakarta karena ia bercita-cita ingin menjadi penerbang. Selain menempuh pendidikan di IKIP Yogyakarta, Mas Gareng juga mengikuti pendidikan non-formal di sanggar-sanggar seni, termasuk sanggar tari Didi Ninidowo, juga kegiatan teater di kampung maupun di kampus, sehingga kuliahnya sempat tersendat.
2: Karena saya kegiatan di luarnya banyak, kalau kuliahnya sempat beberapa harus selain harus mengulang mata kuliah yang sama 2-3 kali. Satu semester saya pernah cuti karena ingin mengejar cita-cita, ingin jadi pelawak kondang di Jakarta sana. Tapi ya mau tidak mau tetap harus satu langkah dulu, saya kuliah sampai selesai dulu. Pikiran saya loh, saya harus sekilas dalam pendidikan formal yang diakui publik. Artinya banyak sosok jani pinter yang tidak harus menempuh jalur formal. Misalnya banyak kursus, banyak yang orang-orang sukses tapi kuliahnya atau tidak pernah istilahnya makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tetapi kan di masyarakat publik ini sudah terlanjur aja image bahwa wow, yang formal itu tetap yang diakui publik. Nah, saya ya pengennya itu aja. Sementara itu, waktu itu kan banyak teman-teman yang berkesenian itu biasanya jarang. Mungkin salah satunya sekolahnya mungkin gagal. Saya ya dalam hati kecil ingin membuktikan bahwa tidak harus seniman ataupun apapun itu gagal dalam pendidikan formal gitu loh.
1: Perjuangan Mas Gareng dalam menempuh pendidikan formal tidak hanya terbatas pada pembagian waktu yang cermat antara masuk kuliah dan menjalani profesi pelawak. Lebih dari itu, sejak semester awal, Mas Gareng juga harus membiayai sebagian uang kuliahnya berbanding 50-50 antara dirinya dengan orang tuanya. Meski begitu, akhirnya pada tahun 1994, Mas Gareng lulus sebagai sarjana jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
0: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama pelawak Gareng Rakasiwi. Profesi sebagai pelawak telah ditekuni Mas Gareng sejak masih SMA. Namun, tidak semua pementasannya memperoleh rezeki atau imbalan uang. Bahkan, suatu ketika, uang hasil jerih payahnya sebagai pelawak untuk yang pertama kali justru tidak bisa dinikmati karena uangnya hancur dan remuk.
1: Dapat honor pertama kali itu adalah pitulasan di Pringgolayan. Dulu waktu itu saya tuh kan belum tahu kalau dikasih honor. Jadi amat sangat honornya waktu itu sampai saya simpen tadi sekarang duitnya remuk. Jadi satu saya sama teman-teman itu dikasih uang 5.000 pada zaman itu. Itu sekitar saya lulus SMP. Jadi sudah kelas 1 SMA terima honor itu 5.000 itu senangnya bukan main. Oh, ternyata bisa menghasilkan tuh seperti itu.
0: Sejak itu Mas Gareng menyadari bahwa profesi sebagai pelawak ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, Insan Edukasi, dimanapun kita menyaksikan pertunjukan lawak, entah di panggung, di layar kaca, ataupun melalui siaran radio, kita tentu ingin terhibur, senang, tersenyum, bahkan tertawa. Namun tidak jarang, penonton harus kecewa karena lawakan yang tidak lucu. Ternyata, menurut Mas Gareng, hal ini tidak mutlak kesalahan si pelawak.
1: Kadang-kadang kesalahan bukan mutlak pada si pemain gitu loh. Maksudnya si event organisernya atau panitianya dan lain sebagainya toh salah menempatkan acara. Bayangkan saja kalau kita muncul di tengah pesta perkawinan yang penontonnya sembari makan, itu mbok selucu apapun pelawak sumprit enggak akan bisa ketawa. Itu kan sudah merupakan apa ya? Salah tempat gitu loh. Profesi apapun kan mesti ada resikonya. Tidak mungkin tidak. Wong resikonya pekerja yang menangani listrik resikonya ya kesetrum. Terus kalau petani ya resikonya gagal panen, dagelan ya banyak resikonya. Resiko yang paling fatal ya tidak diketawain. Itu sakit hati walaupun dibayar berapa juta sekalipun kadang-kadang tidak menyembuhkan luka hati.

kasih apapun adanya dirimu.

0: jurusan edukasi. Dalam menekuni profesinya itu, Mas Garing punya pengalaman manis dan pahit yang pada awalnya membuat stres. Namun kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa profesi apapun selalu punya risiko. Suatu ketika, Mas Garing pernah diundang melawak di daerah Madiun. Sampai di lokasi, sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Usut punya usut, ternyata tempat dilaksanakannya pementasan banjir. Di tempat lain, di Sendang Sekucing seputaran Kendal, Jawa Tengah, Mas Garing juga pernah mengalami peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Waktu itu pentas dangdut. Panggung didirikan di atas pasir. Karena penontonnya merangsek maju, bahkan semua naik ke atas panggung, panggung itu pun roboh. Mas Garing pun tertimpa speaker dan sound system yang lumayan berat. Nah, insan edukasi, kejadian-kejadian tersebut justru membuat Mas Garing makin menyadari risiko sebuah profesi. Namun, Mas Garing yang hingga kini masih aktif mengasuh acara lawak di radio swasta dan bekerja sistem Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu, juga punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.
1: Kalau kesempatan pentas sudah di hadapan pejabat, Ibu Mega pernah. Terus yang kedua di Kalidonia itu hari jadi atau memperingati 100 tahun orang Jawa yang di situ. Di Kalidonia itu yang dakli bahasa Jawa. Walaupun Jawa nek sana wis do campur Prancis. Jawanya kan sudah Jawa-Jawa enggak total itu. Melawak sambil muntaber pernah karena saya harus naik helikopter di waktu itu di anjungan minyak lepas pantai Kalimantan Timur. Saya dagel di 5 titik anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi lucu sambil sakit merasakan tubuhnya enggak enak sama sekali sementara harus menjalankan profesi harus lucu. Bisa dibayangkan saya harus berakting, harus bermuka tersenyum, berhati apa mukanya harus tampak berseri-seri padahal menahan sakit.
0: Kenangan pahit manis yang dialami Mas Garing menyemangatinya semakin menekuni profesi pelawak tersebut. Baginya, penghargaan yang paling tinggi bukanlah selalu berupa uang, tetapi bisa menyenangkan orang lain, membuat gembira orang lain, merupakan penghargaan luar biasa bagi diri Mas Garing. Pelawak memang harus membuat orang yang menyaksikan terhibur. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi yang tengah dialami oleh pelawak itu sendiri. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana dengan falsafah hidup Mas Garing Rakasiwi? Kisah tokoh segera kembali.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Itulah ceritaku, tapi sekarang aku sedang merelakannya, dan aku akan selalu mendoakannya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
4: Insan edukasi, Mas Gareng memiliki falsafah hidup sesuai latar belakang budaya masyarakat Jawa, yaitu teken, tekun, tekan.
5: Ada istilah teken, tekun, tekan. Pokoknya sesuatu apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya, tekunilah aja. Itu bisa akan menjadi teken atau tongkat yang merupakan senjata untuk meraih segala prestasinya. Kalau udah tekun, dijadikan tongkat, teken itu akhirnya akan tekan, itu adalah filosofi. Ya, durasi waktunya kita tidak akan pernah tahu.
4: Tekun berarti melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dilandasi kesabaran dan ketelatenan. Ketekunan itu akan menjadi tongkat atau senjata, alat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan tekan adalah bahasa Jawa yang artinya sampai, kesampaian apa yang diinginkan. Insan edukasi, sesuai dengan filosofi yang dipegangnya itu, Mas Gareng mengidolakan pelawak senior dari Yogyakarta, yaitu Pak Basio almarhum.
5: Paling kagum saya almarhum atau suwargi Pak Basio itu adalah karena pola dagelan Mataram. Walaupun mungkin dulu Pak Basio bukan yang pertama, tetapi kan yang mencuat ke masyarakat, yang diakui publik, Pak Basio itu adalah pendirinya dagelan, pola dagelan Mataram. Sampai saat ini kan tidak pernah lepas itu. Pola-pola itu akan berulang terus. Dagelan itu prinsipnya kan hanya plesetan kata, terus membalik logika. Sampai sekarang masih pola itu dianut dan dipakai oleh generasi-generasi.
4: Mas Gareng Raka Siwi yang sudah menekuni profesi pelawak, baik untuk radio, televisi, dan panggung, sangat merasakan bahwa melawak untuk radio jauh lebih sulit.
5: Yang paling susah itu ternyata dagelan kan audio. Kalau dagelan di panggung itu karena sudah enak ya. Enaknya karena harus sudah dibantu gerak, dibantu lain sebagainya. Nah, dagelan pelawak atau audio ini kan sangat jarang yang bisa membuat tawa, tapi hanya dengan suara, kecuali Pak Basio. Pak Basio itu lucunya kan lucu radio, walaupun orang tidak melihat bentuknya kan, karena nek media nek TV itu sudah jelas lucunya bisa dibantu gerak, dibantu apa jenenge, karena visual ketok. Tapi saya bercita-cita pengen sekali kembali kepada bapaknya Pak Basio itu punya format dagelan yang sing khusus format-format audio.
4: Nah, insan edukasi, selain bercita-cita mengembangkan lawak format audio, Mas Gareng juga mengamati kehidupan pelawak seniornya. Mas Gareng melihat banyak seniornya yang pada masa jayanya melawak berlimpah harta benda, tapi setelah namanya surut atau popularitasnya hilang, hidupnya pun memprihatinkan. Untuk itulah, Mas Gareng memiliki 3 jurus agar di hari tua nanti tetap dapat hidup layak sebagai pelawak. 3 jurus itu adalah, pertama, pandai memanage hasil. 2, pandai memanage fisik. Dan yang ketiga, pandai memanage materi lawakan.

0: tidur, Pak.
1: Insan edukasi dari profesi melawak, Mas Gering sempat mengunjungi berbagai kota dan juga bergaul dengan berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Dan untuk generasi muda, terutama insan edukasi, diingatkan agar jangan sampai tergiur miras antika, minuman keras, obat-obatan, dan psikotropika.
2: Wanti-wanti aja yang satu itu jangan pernah coba-coba. Karena ya sejujurnya masa remaja itu kembali lagi masa coba-coba. Tapi biasanya kalau sudah lolos masa remaja lewat, Anda tidak tersangkut itu, saya yakin itu berikutnya mesti sukses. Tapi kalau sudah masuk itu, ya ampun, banyak kasus, banyak cerita bahwa itu tidak akan happy ending. Sekarang itu kan apa-apa sudah gampang sebetulnya, kalau pendidikan sekarang itu sudah enak. Sekolah formal non formal tinggal pilih, fasilitas banyak. Terus kalau soal hobi sekarang banyak. Yang senang musik sudah banyak studio, pada zaman saya tidak ada sama sekali. Yang pengen olahraga banyak tempat-tempat olahraga. Ya, nikmatilah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan duniamu, tetapi kewajibanmu dilakukan dengan baik.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Gareng Rakasibi?
3: Orangnya memang lucu, enak, diajak ngomong santai, mudah ngomong, nangkepnya biasa-biasa, jalanan ini udah biasa.
4: Wah ya lucu, asik gitu kalau dengerin di radio itu, enak.
1: Dengan falsafah hidup tekun, teken, dan tekan, Mas Gareng Rakasibi yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis, yang memberikan keleluasaan kepadanya dalam memilih jalan hidup, sarjana teknik elektronika ini masih eksis mengisi panggung hiburan di berbagai media. Masa kuliah yang harus dilalui sambil melawak untuk membiayai kuliahnya, memotivasi dirinya sukses di pendidikan formal dan sukses menekuni profesinya. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
7: Kilas utama daerah hari ini.
8: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri pengajian akbar bulanan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Batang Angkola yang digelar di Desa Aik Gunung, Kecamatan Batang Angkola, Rabu 19 Agustus 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias oleh masyarakat dan ibu-ibu pengajian sekecamatan Batang Angkola. Camat Batang Angkola, Halimatus Sadia, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati yang disebutnya telah 3 bulan berturut-turut hadir di tengah masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam kegiatan BKMT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan juga menyerahkan bantuan kepada Ermawati Hasibuan, warga yang rumahnya mengalami kebakaran pada Februari 2026. Bantuan sebesar 8 juta rupiah disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban warga yang mengalami musibah. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena bantuan baru dapat diserahkan pada kesempatan tersebut. Dalam arahannya, beliau juga mengajak masyarakat bersama-sama menghadapi sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang dinilai menjadi tantangan daerah, yakni narkoba, rentenir, dan kemiskinan. Beliau menegaskan perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran

0: dengan melalui bank sumut. Beliau menyebutkan pemerintah daerah telah mendorong skema pembiayaan dengan berbunga rendah, termasuk pembiayaan 0% bagi sektor tertentu, sebagai salah satu upaya melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir. Di bidang ekonomi, Bupati juga mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan. Beliau menyebutkan pemerintah daerah terus mengembangkan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Camat Batang Ongkola menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk melakukan sosialisasi pembiayaan kepada masyarakat melalui kegiatan pengajian di desa-desa dan kelurahan. Beliau berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan yang lebih sehat serta membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Pengajian akbar bulanan BKMT tersebut juga diisi dengan tausiah keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Turut hadir staf ahli ekonomi dan pembangunan Abdi Siregar, Kepala Cabang Bank Sumut Sipirog Ade Irma Nasution, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tapsel, Kepala Desa E Gunung Abijar Alamsana Nasution, unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pengurus dan jemaah BKMT Kecamatan Batang Ongkola. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu mendorong gerakan budidaya ayam petelur 1000 kandang untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas peternak, dan memenuhi kebutuhan telur lokal. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi komunitas peternak ayam petelur Sipirog hingga Angkola Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Komunitas tersebut beranggotakan 25 peternak dengan populasi puluhan ribu ayam dan produksi ribuan telur per hari. Bupati meminta Dinas Pertanian menyusun roadmap pengembangan ayam petelur, meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan pendampingan, serta mengoptimalkan peran dokter hewan dan penyuluh. Selain produksi, Bupati menekankan pentingnya kepastian pasar. Telur lokal didorong masuk ke pasar daerah dan rantai pasok program pemerintah, termasuk MBG sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga akan mendorong akses pembiayaan melalui perbankan, mengintegrasikan peternakan dengan gerakan 10.000 hektar jagung sebagai bahan baku pakan, serta memanfaatkan limbah kandang menjadi produksi bernilai ekonomi. Bupati menegaskan program tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata melalui pendataan peternak, meningkatkan produksi, penguatan organisasi, pembiayaan, pendampingan teknis, dan perluasan pasar demi meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

0: 105
1: FM.
2: This is the greatest.
3: So, this my face? Who is that?
0: Raw. Let's go.
4: Hai Rekan Raw, Lia kembali menyapa ruang dengar Rekan Raw di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Raw, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
0: Rau.
5: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

semuanya, saya Kesha Salim dari label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa!

0: Hai rekan Rau, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift. Mengapa, rekan Rau? Treat lift atau tanam benang adalah prosedur non-bedah yang mengangkat kulit kendur serta menstimulasi produksi kolagen untuk membuat wajah atau leher tampak lebih muda. Namun demikian, prosedur ini rupanya tak disarankan untuk semua orang. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Liman dari Eva Mauli Klinik. Beliau mengatakan orang muda dengan pipi yang cabi tidak dianjurkan untuk melakukan treat lift atau tanam benang. Menurutnya, orang-orang dengan pipi yang cabi memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada pipi biasa. Pasalnya, jika dilakukan prosedur treat lift, maka dapat membuat pipi justru lebih cabi. Ini karena saat benang ditanam atau ditarik, jaringan lemak yang tebal dapat bergeser ke area lain di wajah. Alhasil, pipi akan terlihat lebih cabi karena distribusi lemak yang tidak merata setelah prosedur dilakukan. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa treat lift pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah treat lift dengan teknik tanam. Teknik ini bekerja dengan menanamkan benang di bawah kulit. Teknik ini berfokus pada stimulasi produksi kolagen sehingga kulit menjadi lebih kencang alami. Sedangkan jenis yang kedua adalah treat lift dengan teknik tarik. Teknik ini berfungsi untuk memindahkan dan menggeser bagian yang sebelumnya sedikit turun. Nah rekan Rau, itu dia ya informasi tentang orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift atau tanam benang.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim Tapanuli Selatan Sipangimbar berhasil meraih juara pertama turnamen sepak bola Bagusi Cup 1 tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Partai final berlangsung di lapangan bola Batara Wisnu Bagusi Sipangimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Pada laga puncak, Tapanuli Selatan Sipangimbar berhadapan dengan Tunas Muda All Star Sipangimbar. Pertandingan berlangsung sengit dan menarik, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir. Sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu tendangan penalti. Dalam drama adu penalti, Tapanuli Selatan Sipangimbar tampil lebih tenang dan berhasil menang dengan skor 4-2 atas Tunas Muda All Star Sipangimbar. Dengan hasil tersebut, Tapanuli Selatan Sipangimbar keluar sebagai juara 1, Tunas Muda All Star Sipangimbar juara 2, Simas Friend FC juara 3, dan Sita Botabo FC menempati posisi juara 4. Turnamen Bagusi Cup 1 tahun 2026 tersebut diikuti sekitar 26 tim yang berasal dari sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Arse, serta Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah menunjukkan semangat bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, pertandingan sepak bola yang berlangsung keras merupakan hal yang wajar, namun tetap harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat kebersamaan dalam turnamen sebagai bentuk kekuatan untuk terus membangun dan memulihkan Tapsel setelah menghadapi bencana. Semarak Bagusi Cup 1 semakin bertambah dengan penampilan atlet para layang Sumatera Utara asal Tapsel yang dikenal dengan julukan Supir Langit, yaitu Iqmal Yunus Nasution. Kehadirannya turut memeriahkan rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Saipar Dolok Hole. Turnamen Bagusi Cup 1 diharapkan dapat menjadi agenda olahraga yang mampu memperkuat persaudaraan, membangun semangat sportivitas, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang sepak bola. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Bro. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Hai Rekan Raw, ini alasan mengapa healing ke alam bisa berdampak positif bagi kesehatan. Saat healing ke alam, kenapa kita merasa tenang dan nyaman ya? Ternyata, perasaan ini terbukti bisa memengaruhi kesehatan. Studi menunjukkan bahwa pergi ke alam bisa bermanfaat positif bagi kita. Setiap orang mungkin ada yang menyukai gunung atau laut, ada juga yang menyukai pemandangan seperti hutan, sungai, dan area hijau lainnya. Meski tempatnya berbeda, perasaan berada di alam membuat kita merasa tenang. Ternyata hal ini berkaitan dengan indera kita yang melihat dan merasakan suasana alam. Hubungan alam dengan indera manusia. Penulis buku sekaligus Profesor Keanekaragaman Hayati dari Universitas Oxford di Inggris, Katie Willis menjelaskan kombinasi antara indera penglihatan dan penciuman melalui aktivitas di hutan dapat berdampak positif pada kesehatan, terutama pada saluran pencernaan. Hal ini berdasarkan penelitian terhadap anak-anak di Finlandia yang bermain di hutan dengan mereka yang bermain di taman bermain yang terbuat dari beton. Hasilnya, anak-anak yang bermain di hutan selama 28 hari mengalami peningkatan jumlah mikroba baik dalam usus serta penurunan inflamasi dalam darah. Artinya, bermain di lingkungan alam dapat berdampak positif terhadap pencernaan. Melihat alam bisa membantu tubuh lebih baik. Willis menjelaskan bahwa alam juga memiliki hubungan langsung dengan indera penglihatan dalam hal pemulihan tubuh. Menurutnya, warna hijau pada alam, terutama daun, dapat memengaruhi tubuh manusia melalui 3 jalur utama. Pertama, sistem saraf otonom yang membuat detak jantung dan tekanan darah menurun sehingga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Kedua, sistem endokrin yang memengaruhi hormon dalam tubuh, terutama kadar amilase di air liur yang berperan dalam mengurangi hormon stres. Dan yang terakhir, efek psikologis warna hijau yang dapat meningkatkan ketenangan dan mengurangi kecemasan. Indra penciuman bisa memengaruhi biokimia dalam tubuh. Selain indra penglihatan, alam juga memiliki hubungan dengan indra penciuman. Dalam hal ini, aroma tanaman mengandung molekul berupa senyawa organik volatil atau volatile organic compounds yang masuk ke dalam paru-paru. Senyawa ini selanjutnya akan memengaruhi jalur biokimia dalam tubuh dan memberikan efek yang sama seperti pada obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang tinggal di dekat hutan mengalami peningkatan sel pembunuh alami secara drastis di dalam darah, bahkan hingga 7 hari kemudian. Sel ini berguna untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel yang dianggap berbahaya bagi tubuh. Sementara itu, ia menyarankan bahwa bagi mereka yang tidak tinggal dekat alam, untuk memiliki tanaman dalam pot di sekitar rumah, mulai dari ruang tamu hingga ruang kerja.

Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Raw, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detox alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan-rekan, itu dia ya 7 manfaat pepaya untuk diet.

0: Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 RFM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Your drug is my love. Your drug. Bitch.

0: minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Ini rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
1: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan, apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'rin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. dagangan habis, habis di luar, dagangan habis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan enggak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini bukan yang lain. Saburatun, papan tulis, as-saburah, papan tulis yang ini khusus bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash-shalah. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45, wasta'inu bis sabri was salah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238, hafizu alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam surat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masyaallah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Jadi kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkenak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkenak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh. Coba deh ibu atau antum, ikhwan ya. Sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji. Sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih? Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain. Cuk tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu. Ah, habis tuh. Jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda. Beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al fukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya. Beda. Ini al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala. Nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna. Turun nanti pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu benar akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja gak bisa berangkat kerja, hilang tuh jutaan, ratusan ribu sekian, sakit, hilang, cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat, supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini gitu, tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah, banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Ini semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Disyukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata. Tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga.

Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita. Tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya gak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi, dan jangan jadi pelakunya. Katanya muslim, tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang gak baik itu gak akan dikatakan. Apa yang gak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh gak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang anda praktekkan? Hah? Mana iman anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempat yang disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah mawadah rahmah, disingkat jadi samara, dibawa ke dapur jadi sambara. Itu ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu, apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan. Sepi. Bukan sekedar zikirnya. Karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun.

0: Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Hah? Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi salata li zikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna dzikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Enggak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Enggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah. Hai. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada-ada aja. Ah, itu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Waduh, kalau lihat anak tuh kalau lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek, tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca enggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, enggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh, dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic-an, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar. Syukur aja, silakan undang bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun. Manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian, di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebab itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini Mas. Baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz berapa banyak yang dipakai ibadah? sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat. Kadang-kadang Ustaz, baju sudah semua dipakai ibadah. Ya belum semua Ustaz. Ah itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipan itu enggak pengen banyak. Enggak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali, dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas, hati-hati, Rabb. Gak boleh manusia diberi nama dengan Rob. Rob. Kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams. Misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Robbie. Ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya. Di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Waqala lilladzi dhanna annahu najin minhuma. Udhkurni inda rabbik. Rabbik. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf AS berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya. Dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat. Maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini. Ya napi yang akan lolos ini selamat ini. Kata Nabi Yusuf AS. Nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rab disitunya. Tapi ada kaf disitu. Rabbik bukan Rab sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik. Itu boleh. Gak ada masalah. Nah tapi ingat sifat Rab. Kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. Warabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah ya Allah yang punya. Itu kan? Sekarang yang punya, nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan, inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasa dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariku atau fakta waidiyahuma. Kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor. Motornya saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya. Pakai yang baik-baik. Buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat. Rampok orang pakai motor itu. Saya marah gak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin. Bemper pengok. Spion hilang. Itu kan? Semua habis. Marah gak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah dipakai maksiat. Ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah dipakai maksiat. Wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat, berat, berat, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat tuh. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu. Jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi. Berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah, banyak berkah. Ya. Ya, berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak ini banyak berkah, banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sering terjadi, banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri gak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu, kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Terus sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh, kalau Anda cek kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran, makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan. Anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh. Meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat, maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah, tambah, tambah, tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, hi harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi, i nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahi rahmani, ya rahmani, i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jama' bentuknya. Alam, jama', alamin, jam'ul jama', jama' dari semua jama'. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit, kalau kau mau minta, aku berikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin aku rawat, jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Berhasil? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan, tambahkan, tambahkan, tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat, nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya.
1: syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi, pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah, nambah, nambah, nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillah rabbil alamin, maka Rahman dan Rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, Rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La'in syakaratum la'azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi Korun-Korun milenial misalnya. Ya, Korun-Korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat, Maliki yaum.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah atas bimbingan ilham dan wahyu dari Allah. Salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan tentang kejadian-kejadian di masa depan yang ternyata hal itu benar-benar terjadi. Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini untuk Anda. Yang pertama, kabar tentang golongan-golongan sempalan yang menyimpang. Ada banyak hadis yang mengabarkan tentang adanya kelompok yang keluar dari manhaj Islam. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidah. Mereka akan menentang Islam." Hal ini kemudian menjadi nyata dengan munculnya kaum Syiah yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, yang juga dikenal dengan Syiah Rafidah atau Syiah 12 Imam. Contoh lainnya juga seperti Syiah Nusairiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Selain itu, ada juga hadis yang menceritakan tentang kesesatan Khawarij. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang muda usia dan lemah akal. Mereka berbicara dengan pembicaraan yang seolah-olah berasal dari manusia terbaik. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah meluncur dari busur. Apabila kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka berpahala di sisi Allah pada hari kiamat." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan ternyata di zaman sekarang banyak kelompok yang menamakan Islam, hafal Al-Quran, mempunyai semangat yang tinggi, tetapi menimbulkan kerusakan dengan mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka, bahkan sampai menghalalkan darah sesama kaum muslimin di luar mereka. Kemudian yang kedua, kaum Arab yang bermegah-megah dan meninggikan bangunan. Pendengar, salah satu kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas adalah negara-negara Arab yang berlomba mendirikan bangunan yang megah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Dan kau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang dada, miskin, menggembala kambing, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dan siapakah para penggembala orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana negara-negara Arab terdapat bangunan yang tinggi dan megah. Bahkan Dubai kini memiliki bangunan tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya pembunuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika banyaknya harj." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah harj itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pembunuhan-pembunuhan." Begitu nyata hal ini di zaman sekarang, sampai-sampai berita mengenai pembunuhan di media massa seolah menjadi hal yang biasa. Perang antar negara, perang antar geng, pembunuhan massal di sekolah, pemboman tempat umum adalah hal-hal yang biasa kita dengar hampir setiap hari di media-media kita. Kemudian yang keempat adalah berkuasanya sistem riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penerapan riba di akhir zaman akan mengglobal sehingga tak ada seorang pun yang akan selamat dari debunya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, "Sungguh akan datang pada manusia suatu masa, tidak seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debunya." Mari kita perhatikan bagaimana sistem ekonomi yang berdasar riba ini telah menjelma menjadi sistem ekonomi global, menjadi sistem ekonomi dunia, dan tak seorang pun di muka bumi ini yang tidak terkena imbasnya. Yang kelima, munculnya nabi palsu. Pendengar, sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi dan mengklaim bahwa dia mengajarkan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang artinya tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah bermunculannya pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang masing-masing mengaku sebagai Nabi. Itulah pendengar 5 kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini. Semoga menambah wawasan keislaman dan menjadi i'tibar pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.